20-30 ribu yuan aja budgetnya ya. Menariknya lagi, sebelum bikin film, Shin Yu-meng ini aslinya adalah seorang desain interior yangsters. Makanya dia ngerjain animasinya pakai prinsip bangun rumah gitu. Kalau dulu dia nyusun batu bata, sekarang dia nyusun poligon di komputer ya. Keren sih nekatnya yangsters. Nah, plot twistnya ini terjadi di pertengahan Agustus yangsters. Jadi potongan-potongan klip film New Lai yang animasinya super kaku itu, super aneh dan semrawut ya, ini tiba-tiba viral di media sosial Cina kayak Weibo gitu kan. Terus netizen sana rame-rame lah ngerosting dan bikin meme ya dari film ini. Sampai ada yang komen kalau animasinya lebih buruk dari buatan AI. Nah, tapi ajaibnya yangsters, ejekan dan meme itu malah bikin warga Cina terserang FOMO ya. Bukannya ngejauhin bioskop tuh, netizen malah berbondong-bondong beli tiketnya. Gara-gara penasaran, sejelek apa sih filmnya sampai bisa tayang di bioskop gitu kan. Terus banyak penonton yang menganggap film ini punya aura so bad it's good gitu kan. Alias saking jeleknya malah jadi mahakarya komedi. Nah hasilnya, dari yang awalnya cuma dapat 7.700 yuan, pendapatan film New Lai meroket gila-gilaan sampai menembus belasan bahkan puluhan juta yuan ya, sus. Atau setara dengan puluhan miliar rupiah ya. Bahkan saking ramenya yang nonton film garapan ibu dan anak ini, secara rating di box office harian sempat berhasil nyaingin film-film blockbuster Hollywood raksasa ya, yang lagi tayang di Cina kayak filmnya Christopher Nolan, The Odyssey, sampai Spider-Man Brand New Day ya. Bener-bener kekuatan jalur bully netizen gitu ibaratnya ya. Kalau New Lai ini bener-bener ngajarin kita itu, kadang-kadang marketing terbaik itu adalah meme netizen kayaknya ya. Aduh, rezeki emang gak kemana ya. Biarpun lewat jalurnya lewat di roasting massal, ya ibu dan anak ini dah akhirnya balik modal berjuta-juta kali lipat gitu. Kalau kamu sendiri gimana ya, sebagai warga Indonesia kayaknya berkaca dengan film animasi jelek Merah Putih One for All, kayaknya ya udah ya, kita bully, kita roasting, tapi ya nggak FOMO juga gitu kan nonton di bioskop. Nah, sedangkan kalau warga Cina kok bisa-bisanya gitu nonton di bioskop karena FOMO. Keren sih, tapi ya ada aja ya rezekinya dua orang ibu anak ini mendapatkan miliaran rupiah akhirnya. Oke, yangsters ya. Alvin juga mau menyapa dulu yang barusan bergabung, ada dari kakak Sylvia. Ada dari kakak Sylvia di WhatsApp sama kakak Novelia yang source ya. Itu halo, selamat pagi, mau request lagunya Semesta dari Kenris dong ya. Akhirnya Jumat datang, semoga lagu ini bisa menemani pagi sebelum menyambut weekend. Titip salam untuk keluarga saya yang lagi ada di Jakarta. Oke, kakak Sylvia lagi ada di mana tuh? Terus kakak Novelia juga sama ya, mau dengerin lagunya Kenris yang Semesta. Tapi mohon maaf banget kakak, Kenris Semestanya masih tergolong lagu baru, jadi masih belum bisa diputar di jam pagi. Nanti boleh request lagi aja di jamnya Yangsters, jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, kita ketemuan dulu sama satu lagu dari Cowboy Junior. Yangsters, ada dari

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di save dong.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

ada satu update berita yang serius ya. Alvin mau update soal kebakaran yang ada di Kalimantan. Kalau Alvin di sini lagi batuk-batuk karena emang lagi sakit ya, Sers. Saudara-saudara kita bukan cuma batuk karena cuaca ya, tapi karena mereka literally lagi menghirup kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang makin hari makin ngawur nih ya, Sers ya. Pagi ini Alvin udah rangkum update terbaru dan lumayan krisis dari asap ini yang nyatanya bukan cuma ngerugiin warga lokal ya, Sers, tapi udah bikin negara-negara tetangga kita juga udah mulai batuk-batuk protes nih ya. Biar kamu kebayang separah apa kondisinya ya, Sers, jadi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat alias Kobar ya, Kalimantan Tengah, itu sampai resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla

Tanggal 19 Agustus ada 534 titik panas di berbagai wilayah, Yenses. Dan paling parah itu nyerang Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Nah, kualitas udara di sana langsung meroket ke angka yang gak masuk akal gitu. Di Palangkaraya aja nih, kualitas udaranya sempat nyentuh angka 487 alias kategori berbahaya gitu. Jarak pandang 0, napas susah. Jadi benar-benar ngeri banget ya, Ses ya. Dan yang paling Alvin paling nyesek itu melihat nasib anak-anak sekolah di sana. Ada curhatan viral dari salah satu warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, namanya Kak Jayanti Utari, Youngsters. Beliau nge-share foto kedua anaknya yang harus tetap berangkat sekolah nembus kabut asap tebal sambil pakai masker. Nah, Kak Jayanti cerita kalau sekeluarganya sekarang lagi batuk-batuk. Yang lebih sedih lagi, banyak bayi, balita, sampai anak SD di lingkungannya tuh udah kena ISPA gitu, alias infeksi saluran pernafasan akut. Kemudian di Banjarbaru, ironisnya sekolah belum diliburkan, Youngsters. Mereka cuma disuruh main di dalam kelas pakai masker. Padahal kualitas udara di luar tuh udah kayak silent killer gitu ya, alias pembunuh diam-diam. Nah, alhamdulillahnya di Kubu Raya, Kalimantan Barat, pemerintahnya udah ngambil langkah tegas buat ngeliburin siswa dan menyuruh mereka belajar dari rumah sampai tanggal 22 Agustus. Tapi, masa nunggu anak-anak pada numpuk di puskesmas dulu gitu kan, baru diliburkan? Terus, pasti ada yang mikir kayak, Vin, ini murni karena cuaca kering El Nino atau ada faktor lain sih gitu kan? Jawabannya adalah, banyak faktor lain sebenarnya, Youngsters. Karena baru-baru ini juga ada video amatir viral hasil rekaman seorang bocah tuh di kawasan Jaya 65 Palangkaraya. Dan di video malam hari itu kerekam jelas ada sosok misterius pakai senter yang diduga lagi sengaja ngebakar lahan, Youngsters. Nah, lahan yang dibakar itu bahkan merembet parah sampai ke bangunan sekitarnya. Aduh, kalau beneran ini gila sih, Youngsters ya. Di sana di saat petugas BPBD dan aparat lagi mati-matian madamin api pakai metode waterbombing ya, yang bahkan sering terkendala awan rendah, dan pakai metode gepyok manual dari darat yang berisiko nyawa juga gitu kan. Masih ada oknum yang sengaja main api gitu demi kepentingan buka lahan. Saat ini videonya masih ditelusuri sama polisi, dan kita doain aja ya yang harus kalau misalkan benar-benar ada dalang di balik ini semua, semoga pelakunya tuh cepat tertangkap dan bisa dihukum seberat-beratnya lah ya. Nah, krisis ini nyatanya nggak berhenti di Indonesia aja, yang serius kabut asap ini tuh terbang menyeberang perbatasan dan bikin negara tetangga kita kelabakan juga gitu. Kalau di Indonesia anak-anak masih disuruh masuk sekolah menembus asap ya, di Serian dan Sarawak, Malaysia, pemerintah mereka udah langsung nindak tegas menutup 108 sekolah akibat asap kiriman dari kita, Youngsters. Jadi kalau kamu lihat peta hotspot di Pulau Borneo ya, itu kontras banget. Di bagian Kalimantan Indonesia merah semua karena titik api, sementara di Sarawak itu bersih, tapi mereka kebagian asapnya doang. Nah, gak heran ya kalau warga Malaysia tuh mulai geram gitu. Terus gak cuma Malaysia, Singapura juga udah nyalain alarm kuning, Youngsters, yaitu badan lingkungan hidup mereka keluarin peringatan soal kabut asap kiriman. Badan lingkungan hidup mereka tuh ngeluarin peringatan soal kabut asap kiriman dari Sumatera dan Kalimantan, ya, Sers. Yang bikin tegang, bulan Oktober besok Singapura itu mau jadi tuan rumah Formula 1 Grand Prix ya. Jadi kalau kabut asap ini nggak kelar, event internasional itu bisa kacau balau gitu kan. Dan ini jelas bakal jadi isu diplomasi yang panjang buat negara kita. Aduh, agak ruwet ya, Youngsters ya. Dari urusan perut cukong yang ngebakar lahan, efeknya panjang banget sampai ke ISPA, balita, dan proses negara tetangga gitu kan. Nah, kalau menurut kamu, Youngsters, hukuman apa sih gitu kan yang paling pantas buat oknum perusahaan atau individu yang sengaja ngebakar lahan dan bikin sengsara jutaan orang? Dan buat kamu yang punya saudara di Kalimantan yang sersiah, boleh banget update kondisi ke kita di WhatsApp kita di 081 888 0948. Siapa tahu
ada update terbaru gitu kan. Atau buat kamu yang mungkin warga Kalimantan yang lagi merantau ke Surabaya,

Ya, mungkin dapat updatean dari keluarganya ya. Alvin doain semoga bencana ini atau yang lagi ada di Kalimantan ini sudah makin cepat, maksudnya semakin cepat untuk selesai ya. Dan kalaupun ada oknum dalang di balik ini, semoga cepat tertangkap ya. Karena ini benar-benar merugikan banget, bukan cuma kita tapi merugikan tetangga, negara tetangga gitu ya. Doa terbaik buat warga-warga Kalimantan. Intinya pray for Indonesia ya, sirs ya. Belum lagi di NTT kemarin gempa, sekarang ada lagi kebakaran hutan di Kalimantan gitu kan. Doa terbaik intinya buat kamu yang lagi berjuang menjadi korban, entah itu lagi di NTT ya sirs, atau lagi di Kalimantan ya. Semoga baik-baik saja, semoga semuanya cepat terselesaikan, cepat tertangani, entah itu asap-asapnya, entah itu kebakarannya ya, semoga cepat selesai. Intinya Alvin menunggu updatean dari kamu ya, siapa tahu ada dari keluarga kamu yang ada di Kalimantan atau orang Kalimantan yang merantau nih di Surabaya lagi dengerin Alvin, boleh banget ya langsung kirim updatean kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga DM ke Instagram di @djfmsurabaya. Sembari kamu kalau mau rekomendasiin lagu masih bisa banget ya, langsung aja cus. Alvin tunggu yang ses, abis ini kita lanjut ke segmen tebak cepat ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus only on DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: DJ Highlight.
5: DJ Highlight.
4: DJ Highlight by DJ FM.
6: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
4: DJ Highlight.
5: DJ Highlight.
4: DJ Highlight by DJ FM.
7: DJ, puterin dong.
8: Hai Youngsters, aku Lovita dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Olivia Rodrigo, Bad Idea Right. Kutunggu ya.
9: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Balik lagi barengan sama Alvin yang Thirsty The Morning Crew. Dan akhirnya kita masuk ke segmen Tebak Cepat. Jadi langsung sekarang juga untuk stay di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948. Sekali lagi di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya, khususnya di hari Jumat. Dan pertanyaannya itu kita masih nyambung di bencana alam yang tadi kita habis bahas yang search ya, mengenai kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi nanti pertanyaannya gak cuma kebakaran hutan, ya intinya bencana alam yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi langsung aja gedein volume radio kamu yang search ya, untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pagi hari ini. Langsung saja, ini dia Tebak Cepat edisi hari Jumat 21 Agustus

Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Sirs ya. Yang dimulai dari bencana kebakaran hutan yang sering melanda saudara kita juga di Kalimantan atau di Sumatera. Nah, setiap kali kebakaran besar terjadi ya, kabut asapnya itu luar biasa tebal dan apinya itu super susah dipadamkan gitu kan. Walaupun udah diguyur air dari helikopter nih, secara sains ya, kenapa sih api di hutan tersebut sangat sulit dimatikan? Secara sains, kenapa api di hutan tersebut sangat sulit dimatikan? Apakah A, apinya menjalar di dalam tanah gambut, atau B, pohonnya mengandung banyak getah minyak? Apakah A, apinya menjalar di dalam tanah gambut, atau B, pohonnya mengandung banyak getah minyak?

Langsung ketik jawaban pertama kamu yang terus di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Alvin ulangin sekali lagi pertanyaan pertama. Kita mulai dari kebakaran hutan yang sering melanda saudara kita di Kalimantan atau Sumatera, yang dimana setiap kali kebakaran besar terjadi, kabut asapnya tuh luar biasa tebal dan apinya tuh super susah dipadamkan yang ters. Walaupun udah diguyur air dari helikopter pun ya susah gitu padamnya. Nah, secara sains, kenapa api di hutan tersebut sangat sulit dimatikan? Kenapa api di hutan tersebut sangat sulit dimatikan? Apakah A, apinya menjalar di dalam tanah gambut, atau B, pohonnya mengandung banyak getah minyak? Apakah A, apinya menjalar di dalam tanah gambut, atau B, pohonnya mengandung banyak getah minyak?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Kenzo. Halo Kakak Kenzo. Kakak Kenzo menjawab A yang serius ya. Kakak Kenzo menjawab A, yaitu apinya menjalar di dalam tanah gambut. Lalu disusul oleh jawaban Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab B. Oke, berbeda nih jawabannya ya. Berbeda, Kak Ferdi menjawab B, Kak Kenzo menjawab A. Kalau B berarti pohonnya mengandung banyak getah minyak ya, youngsters. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono ya. Kak Yusuf Triyono menjawab pohonnya mengandung banyak getah minyak. Oke, sama seperti jawaban dari Kak Ferdi. Lalu Kak Intan menjawab A. Oh A, sama seperti Kak Kenzo ya. Oke, ada dua jawaban yang menjawab A, ada dua jawaban yang menjawab B, yesers ya. Lalu ada dari Kak Hendra. Oh Kak Hendra tidak menjawab pertanyaan tapi bertanya ya. Selamat pagi semuanya. Permisi, yang siaran hari ini siapa ya? Yang siaran hari ini DJ Alvin, Kak Hendra ya. Via streaming katanya. Oke, selamat pagi Kak Hendra. Kalau mau menjawab pertanyaan boleh banget Kak Hendra ya. Oke, 4 jawaban sudah tersimpan ya. Langsung saja Alvin kunci ya jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... apinya menjalar di dalam tanah gambut. Itulah jawaban benar. Nah, ini fakta yang bikin miris ya, Sirs. Jadi, hutan di Kalimantan itu banyak yang berdiri di atas lahan gambut ya. Dan gambut itu isinya sisa-sisa tanaman purba yang menumpuk ribuan tahun dan sangat mudah terbakar ya, Sirs. Jadi, walaupun api di atas pohon udah disiram air dan padam, api aslinya tuh masih menyala dan merembet perlahan di bawah tanah yang kedalamannya bisa bermeter-meter gitu ya, Sirs. Jadi makanya asapnya tuh terus ngepul ya, dan apinya bisa tiba-tiba muncul lagi di tempat lain gitu. Jadi ini adalah karena apinya tuh menjalar di dalam tanah gambut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Oke, kita lanjut. Kalau kedua ini bencana mengenai ratusan gunung ya, Sars ya. Di tahun 1883, wah lama banget tuh, Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus dengan sangat dahsyat sampai menghancurkan pulau di sekitarnya. Nah, letusan ini tercatat dalam sejarah dunia sebagai suara paling keras yang pernah didengar oleh umat manusia, youngsters. Saking kerasnya ya, suara ledakan Krakatau ini terdengar sampai ke benua mana? Apakah A, benua Eropa, atau B, benua Australia? Apakah A, benua Eropa, atau B, benua Australia? Lanjut ke sejarah letusan gunung. Di tahun 1883, Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus dengan sangat dahsyat sampai menghancurkan pulau di sekitarnya. Nah, letusan ini tercatat dalam sejarah dunia yang sebagai suara paling keras yang pernah didengar oleh umat manusia. Jadi saking kerasnya tuh, suara ledakan Krakatau ini terdengar sampai ke benua mana? Apakah A, benua Eropa, atau B, benua Australia? Apakah A, benua Eropa, atau B, benua Australia?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Kenzo. Kak Kenzo menjawab B. Nah, Kak Kenzo menjawab B, benua Australia ya. Disusul oleh Kakak Intan yang seharusnya menjawab benua Australia, Vin. Oke, sama seperti Kak Kenzo. Lalu kalau Kak Ferdi ya menjawab B, Vin, sama juga ya. B, benua Australia. Lalu Kak Yusuf Triyono menjawab benua Australia. 1, 2, 3, 4 menjawab sama ya jawabannya, yaitu B, benua Australia. Oke, ini yakin ya Sas, gak ada yang mau mengganti jawaban ke benua Eropa gitu ya. Sudah yakin banget jawabannya ini. Kalau sudah yakin, langsung saja ya Sas, Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... B. Benua Australia. Akhirnya benar semua jawabannya gitu kan. Jadi ini kekuatan alam yang di luar nalar ya, bisa dibilang ya, Sir. Jadi ledakan Krakatau itu kekuatannya setara dengan 13.000 kali lipat bom atom Hiroshima. Beuh. Jadi orang-orang di kota Perth dan Alice Springs ya di Australia yang jaraknya lebih dari 3.000 km dari Selat Sunda ngelaporin tuh kalau mereka tuh ngedengar suara tembakan meriam ya yang luar biasa keras dari arah utara. Bahkan gelombang kejut udaranya itu mengelilingi bola bumi sampai 4 kali. Wow, luar biasa sih yang search ya. Gila. Kita lanjut yang search ke pertanyaan nomor 3 alias pertanyaan terakhir.

Nah, pertanyaan terakhir itu kita lanjut ke ngomongin Danau Toba ya, Sirs ya. Siapa sih yang nggak tahu Danau Toba gitu kan? Ya, at least pernah dengar lah ya, ya Sirs. Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, danau ini itu terkenal indah dan jadi danau vulkanik terbesar di dunia ya, ya Sirs. Tapi jutaan tahun lalu, danau ini aslinya adalah titik pusat dari salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah bumi yang hampir memusnahkan populasi manusia purba sedunia. Nah, bencana apakah yang pernah terjadi di sana? Danau Toba terkenal indah dan jadi danau vulkanik terbesar di dunia. Nah, tapi jutaan tahun lalu yang ses danau ini aslinya adalah titik pusat dari salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah bumi yang hampir memusnahkan populasi manusia purba sedunia nih. Bencana apakah yang pernah terjadi di sana? Apakah A, letusan gunung berapi super, atau B, hantaman meteor raksasa purba? Apakah A, letusan gunung berapi super, atau B, hantaman meteor raksasa purba?

Alvin ulangin lagi pertanyaan terakhir ya, yaitu kita membahas mengenai Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Ya, semua pada tahu Danau Toba ya, danau terbesar di dunia, danau yang terkenal indah gitu kan. Tapi jutaan tahun lalu yang serius ternyata danau ini tuh adalah titik pusat dari salah satu bencana alam terburuk gitu ya dalam sejarah bumi, yang hampir memusnahkan populasi manusia purba sedunia tuh. Nah, bencana apakah yang pernah terjadi di sana? Apakah A, letusan gunung berapi super, atau B, hantaman meteor raksasa purba? Apakah A, letusan gunung berapi super, atau B, hantaman meteor raksasa purba? Nah, langsung ketik jawaban terakhir kamu yang search di 081-888-0948. Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Ferdi menjawab Bevin, nyoba. Oke. Coba-coba. Coba-coba nih Kak Ferdi nih. Kalau dari Kak Yusuf Triyono juga menjawab hantaman meteor raksasa purba. Sama seperti Kak Ferdi ya, menjawab B. Lalu jawaban dari Kak Kenzo menjawab Oke, Kak Kenzo menjawab B tadinya yang search, tapi diganti jadi A nih. Kenapa nih Kak Kenzo? Tadi jawabannya B, terus diganti edit jadi A. Berarti menjawab letusan gunung berapi super ya Kak Kenzo ya. Oke, jawabannya A. Kak Intan menjawab Bevin. Sama seperti Kak Yusuf dan Kak Ferdi. Tiga jawaban menjawab B ya. Satu jawaban menjawab A, kan emot ketawa Kak Kenzo. Oke, tidak ada yang mengganti jawaban lagi, yang saya sudah fix dengan jawabannya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Kita lihat siapakah kira-kira yang menjawab benar dan siapakah yang menjawab salah. Langsung saja Alvin kunci answers jawabannya.

Jawabannya adalah A. Letusan gunung berapi super. Untung aja nih Kak Kenzo mengganti jawaban ya. Jadi jawabannya betul. Jadi Danau Toba itu aslinya adalah kawah dari sebuah super volcano ya, Sars ya. Sekitar 74.000 tahun yang lalu Gunung Toba Purba itu meletus sangat dahsyat lah ya. Abunya itu menutupi seluruh atmosfer bumi selama bertahun-tahun. Jadi menghalangi sinar matahari dan bikin bumi itu masuk ke musim dingin vulkanik ya, Sars ya. Nah, saking parahnya, peneliti itu bilang populasi manusia purba di bumi saat itu nyaris punah dan cuma tersisa beberapa ribu orang aja gara-gara letusan ini gitu. Gila, keren ya. Wah, selamat untuk Kak Kenzo. Hore kata dia ya. Aduh, mohon maaf ya Kakak Yusuf, Kakak Ferdi, Kakak Intan, jawaban ketiganya salah. Ini apalagi nyoba-nyoba tuh Kak Ferdi ya. It's okay, siapa yang menjawab benar semua? Apakah ada ya, Sars? Yang menjawab benar semua? Jawabannya adalah yang benar A, B, A. Nah, Kak Kenzo benar semua. Oke. Kak Yusuf, salah berapa tuh tadi? Salah dua. Terus, Kak Ferdi, salah dua juga ya. Cuma benar satu, oke. Kak Intan, salah satu. Iya, salah satu. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya, Sars, yang sudah ikutan menjawab. Aku salah dua, kata Kak Ferdi. Oke, gak apa-apa ya, Sars ya. Semoga itu jadi pembelajaran buat kamu yang tadinya nggak tahu. Oh, jadi tahu ternyata bencana dibalik adanya itu ternyata hasil dari bencana ya ternyata gitu. Oke, terima kasih Kak Ferdi, Kak Intan, Kak Kenzo, Kak Yusuf yang sudah ikutan menjawab meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Thank you so much, yesers ya. Buat kamu yang pengen rekomendasiin lagu masih boleh banget, langsung aja ketik rekomendasi lagu kamu untuk di-stel di DJ FM pagi hari ini. Enaknya lagu apa? Lagu barat, lagu Indo, atau lagu-lagu lawas ya, boleh banget langsung di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Abis ini kita bakal battlein battlein dua lagu dari dua musisi yang seperti biasa di back to back song ya. Kira-kira apakah musisi lokal, apakah musisi internasional yang kali ini kita battlein ya. Kalau Kak Ferdi sendiri sudah rekomendasiin lagunya Michelle Branch ya, Are You Happy Now, kata Kak Ferdi. Oke, nanti aku cari dulu lagunya ya Kak Ferdi, apakah ada di playlist atau tidak ya. Nanti aku kabarin lagi. Oke, kita ketemu dulu sama satu single dari Ardito Pramono yang berjudul Here We Go Again.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pagi-pagi makan bolu.
1: Cakep.
0: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuma mimpi.
1: Ya.
0: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, saatnya kita masuk ke segmen Back to Back Song. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas soal musibah dan bencana alam Youngsters ya, karena Indonesia itu punya sejarah panjang dan menyayat hati gitu kan. Tapi beberapa musisi juga ternyata pernah mengalami atau menjadi korban dari bencana alam itu sendiri ya. Makanya di segmen Back to Back Song ini, Alvin mau battlein dua musisi Indonesia yang mempunyai, pernah berjuang lah ya, atau survival, yang bikin satu Indonesia itu pernah merinding atau menangis gitu kan pada tahun itu. Yang pertama itu ada dari Pasha Ungu ya, dari band Ungu sendiri. Alvin pilihin lagu Cinta Dalam Hati.

Nah, spesifikasinya kita ngebahas sang vokalis ya, yaitu Pasha gitu. Buat kamu yang ingat, di tahun 2018, Pasha yang saat itu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu ya, berhadapan langsung dengan gempa berkekuatan M7,4 dan tsunami dahsyat yang meluluh lantahkan Palu dan Donggala. Saat air laut naik dan tanah terbelah, Pasha dan istrinya itu Adelia ya, kebetulan sedang berada di dekat pantai untuk persiapan festival lah Youngsters ya. Dan alhamdulillahnya dengan kuasa Tuhan, Pasha dan sang istri berhasil selamat dari maut. Dan momen saat Pasha ikut tidur di tenda pengungsian bareng warga itu benar-benar jadi bukti ketangguhan yang luar biasa. Selain Pasha Ungu, Alvin Battling juga ada satu band yang pernah juga menjadi korban musibah Youngsters ya, yaitu ada Seventeen dengan lagu Jaga Selalu Hati.

Dari Seventeen sendiri ya, mungkin dari kamu beberapa udah pernah tahu gitu ya, karena pernah viral juga tragedinya. Di akhir tahun 2018, Seventeen tuh lagi asyik banget menghibur penonton di pinggir pantai Tanjung Lesung ya, di Banten. Dan tiba-tiba, tanpa ada peringatan gempa, tsunami Selat Sunda menerjang panggung mereka dari belakang, Youngsters. Yang dimana tragedi ini tuh merenggut nyawa nyaris seluruh keluarga besar Seventeen. Mulai dari Mas Bani, basisnya, Mas Herman, gitaris, Mas Andi, drummer ya. Kemudian kru, hingga istri dari sang vokalis, Mbak Dilan Sahara. Dari atas panggung itu, sang vokalis, yaitu Ivan, menjadi satu-satunya personel yang selamat setelah terombang-ambing di laut. Yang dimana kisah survival Mas Ivan ini benar-benar bikin satu Indonesia ikut menangis ya, Youngsters ya. Kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Jadi langsung tentuin vote sekarang juga untuk penentuan closingan The Morning Crew pada pagi hari ini, Youngsters, di Battle Back to Back Song. Ada Ungu,

Kalau kamu tim Ungu atau fans beratnya Ungu nih, pengen banget lagu Ungu diputar di closingan nanti, langsung aja ketik tim Ungu sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga DM Instagram di @djfmsurabaya, atau kamu lebih pilih tim 17, jaga selalu hatimu.

Nah, oke, kita lanjut dulu ya, Youngsters ya. Mendengarkan satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk ya. Ada pengen dengerin lagunya Triad berjudul Madu 3. Waduh, Madu 3. Oke, langsung aja ya, Youngsters. Ini dia satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk. Ada Triad, Madu 3.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

You're listening tonight 4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Tentunya barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, sudah hampir 3 jam ya. Jadi setengah jaman lagi lah Alvin menemani kamu dan mau remind kamu kembali buat kamu yang belum vote back to back song pada pagi hari ini ya. Mungkin kamu ada yang baru tune in di radio konvensional rumah atau mobil kamu ya, di jalan atau di rumah. Jadi kita lagi battlein dua musisi yang personelnya itu pernah berhadapan langsung dengan musibah bencana alam yang di tahun 2018 tepatnya ya, yaitu ada Ungu dari tragedi gempa dan tsunami Palu, kemudian ada juga Seventeen dari tragedi tsunami Selat Sunda. Nah, kalau Ungu sendiri, lagu yang Alvin battlein, Alvin pilih Cinta Dalam.

buat kamu yang paginya lagi mendung nih ya, baik mendung cuacanya atau mendung hatinya, nah, lagu ini adalah soundtrack paling bener gitu. Liriknya tuh menceritakan ketulusan seorang yang sadar kalau dia tuh gak bisa memiliki ya, Stars. Jadi dia cuma minta izin lah buat mencintai dalam hati ya. Waduh. Ditambah karakter vokal Mas Pasha ini yang khas, powerful gitu ya. Lagu ini sukses ngasih vibes galau, nostalgia yang bikin hati auto nyes gitu. Lalu kita battlein Ungu dengan Seventeen yang harus jaga selalu hatimu.

Nah, kalau lagu ini vibes-nya tuh lebih ke romantis ya, dan janji kesetiaan gitu. Makna aslinya tuh tentang seseorang yang minta pasangannya buat saling jaga hati saat mereka lagi jauh-jauhan, alias LDR gitu ya, lagi LDR. Nah, tapi semenjak musibah yang menimpa keluarga besar Seventeen ya, lirik lagu ini tuh rasanya naik level jadi pesan cinta yang abadi, beda dunia gitu ya, Sirs. Musik pop rocknya tuh catchy ya, bikin lagu ini gak cuma menyentuh, tapi juga enak banget buat di sing along gitu. Jadi kamu tim siapa yang search kira-kira untuk closingan hari ini, untuk closingan pagi ini, apakah kamu timnya Ungu ya, atau kamu timnya Seventeen? Kalau kamu timnya Seventeen, jaga selalu hatimu yang bakalan nangkring di closingan hari ini. Tapi kalau kamu timnya Ungu, yang bakal nangkring ada cinta.

Nah, memendam cinta sendirian terus cuma bisa mendoakan dari jauh itu kayak menusuk, agak menusuk sih yang seharusnya. Apalagi kalau didengarnya pagi-pagi gitu. Aduh, kerasa sih ya. Atau kamu timnya Seventeen aja yang lagi LDR-an, jaga

Jadi langsung aja tentuin back to back song battle hari ini yang sos di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Atau kamu juga bisa pilih di Instagram, DM Instagram aja di @djfmsurabaya. Oke, sembari menunggu vote dari kamu yang sos, kita lanjut dulu ya. Ada satu lagu dari Jalen Ngonda, If You Don't Want My Love.

0: Number one DJ.
1: Make some noise!
0: Radio.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
4: Wah!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
4: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

What's up, everybody? I'm Eminem. Y'all, what's up? Ready for one.

0: Suara Indonesia di 94,8 FM.
1: SK Trimurti adalah salah satu pahlawan Indonesia yang membawa bendera merah putih saat upacara kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Nah, kamu tahu nggak sih SK itu singkatan dari apa? SK itu singkatan dari Surastri Karma Youngsters. Selain membawa sangsaka merah putih, Surastri Karma Trimurti juga merupakan wartawan yang suka mengkritisi pemerintahan Belanda. Makanya sering keluar masuk penjara, Youngsters. Dan merupakan menteri pemburuan pertama di Indonesia. Nggak heran kalau istri pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik ini menjabat sebagai Menteri Pemburuhan. Karena Surastri Karma Trimurti ini aktif memperjuangkan hak pekerja, upah yang layak, cuti hamil buat buruh perempuan, serta kesetaraan gender. Shape Bobby, man.

Masih barengan sama Alvin Answers di detik-detik terakhir closingan ya. Saatnya kita bacain nih yang sudah masuk vote-nya siapa aja di Battle Back to Back Song pada pagi hari ini ya. Buat kamu yang mungkin belum vote, masih bisa banget terakhir sekarang juga, tapi ya vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Jadi Alvin spill lagi sekali lagi ya. Kita lagi battlein dua musisi, ada Ungu, Cinta

0: Oke, kita buka di Instagram dulu ya. So, sekarang tadi sudah ada yang vote di Instagram ya. Ada dari kakak, nah belum tahu nih kakak siapa namanya ya. Tapi di akun Instagramnya itu kayaknya akun tugas sekolah gitu. Kelas 12, 4, nomor absen 20. Katanya ungu aja Kak Alvin. Oke, siap. Kakak siapapun itu ya namanya. Kakak anonim ya aku sebutnya. Ungu satu suara dari kakak anonim. Lalu ada dari Kak Ferdi di WhatsApp ya. Kita mulai di WhatsApp. Kak Ferdi memilih ungu aja. Oke. Ungu aja sudah dua suara. Lalu ada dari Kak Ayu yang search. Kak Ayu memilih ungu aja Kak. Nah, ungu aja Kak. Berarti tiga suara. Lanjut ada dari Kak Yusuf Triyono ya. Back to back so aku pilih Pasha Ungu. Cidaha aka Cinta Dalam Hati. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 suara yang sudah masuk. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk yang search ya. Aku pilih ungu Kak. Nah, pilih ungu, siap. Ada Kak Intan juga. Ungu Vin, gas. Nah, aduh, ini semuanya ungu ya. Nggak ada yang warna lain nih yang search. Merah, kuning, kelabu gitu ya. Ungu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suara memilih ungu. Ini mah udah fix ya pemenang back to back song kita. Dimenangkan oleh ungu dengan lagu yang bakalan nongol adalah Cinta Dalam Hati. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada Saat Bahagia yang ses ya, yang collab sama Andin. Nah, jadi sebelum lagu yang aku puterin, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan vote di Back to Back Song pada pagi hari ini, yang sudah ikut meramaikan The Morning Crew pada pagi hari ini. Youngsters, Alvin izin pamit undur diri dulu. Bye-bye. Thank you so much, Youngsters. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Mungkin hari Kamis atau nggak tahu. Nanti lebih besok lihat aja ya. Dan selamat menunaikan hari Jumatnya, Youngsters ya. Buat kamu yang bekerja, semangat kuliah, sekolah, apapun itu ya yang kamu lakuin. Jaga kesehatan ya, Sirs ya. Sehat-sehat. Jangan lupa nanti buat kamu yang muslim, cowok, Jumatan jam 12. Jangan ketiduran. Jadi, thank you so much ya, Sirs. Sampai jumpa di lain waktu. Langsung saja ini dia, Back to Back Song pilihan kamu.
1: Back to Back Song pilihan yang Sirs.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsa.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New release.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih Youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya Youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, gede banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh, tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Huh? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: lucky pick for this month.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: by DJ FM.
1: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Oshordi. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu tuh karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana, jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: Milih genre gypsy jazz, bossa nova, dan folk ballad dalam berkarya, Celia Norin berhasil ngerilis album Prologue. Album yang berisi 7 lagu ini ditulis sendiri loh sama Celia waktu pandemi kemarin ya, Stars. 7 lagu ini ada Without You, Romance, Ke Surabaya, Papos, Over Again, Sesal, dan track terakhirnya, Ruang dan Waktu. Album Prologue yang diproduksi sekaligus diproduseri langsung oleh ayahnya sendiri, Hans Satria, yang juga merupakan seorang musisi ini, jadi tanda awal Celia Norin untuk melahirkan karya-karya lain. Celia Norin lewat lagu-lagu di album Prologue jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: New release on DJI.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the hope and is still away. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? Army garis keras? Yah, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, All Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan Army yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Ya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: physical and see if you would touch me.
1: Hey, hey, hey, hey, hey. Ih, gimana sih tuh orang?
2: Gila deh ya, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

Pada kali ini, aku ingin membahas nih hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi. Yang bisa dimulai dari kehidupan kecil. Dari kayak menghemat air, seperti untuk keran air jika tidak digunakan. Atau mengoptimalkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian, dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

941 di JFM The Limit Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Hazi Jamia Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti kita bakal seru-seruan dengan aku puterin playlist yang ada di Jam Youngsters. Selain itu juga playlist dari kamu nih yang mungkin sudah mempersiapkan lagu-lagu yang siap Hans puterin di siang hari ini buat menemani makan siangmu ya di hari Jumat yang bahagia banget. Yang selesai ya, kita enjoy aja ya di hari Jumat ini dengan kita buka dengan lagu dari Hi-Fi Bumi dan Bulan spesial buat kamu di siang hari ini.

Friday is here, akhirnya setelah dari Senin kita pura-pura kuat ya, Selasa masih nyari mood, Rabu mulai ngitung hari, Kamis udah ancang-ancang, sekarang Jumat yang sers. Yeay, jujur ya, Jumat tuh udah kayak punya cheat code sendiri gitu. Kerjaan masih ada sebenarnya, ada banget nih ya, ada deadline juga masih ngejar gitu ya, ada hati. Tapi hati udah ngomong yang penting bertahan aja gitu ya sampai jam pulang gitu. Dan buat kamu yang mungkin dari tadi udah badannya udah di kantor gitu ya, pikirannya tapi udah kemana-mana, udah mau nongkrong di mana gitu ya, udah merencanakan mau kemana agenda besok ya kan, ngerti banget nih karena weekend udah manggil-manggil nih ya. Tapi sebelum kita benar-benar check out dari weekdays ini atau di minggu ini ya, sekarang waktunya makan siang dulu yang serius atau recharge energi kamu dulu ya. Jangan sampai sibuk ngejar target tapi lupa nih ngasih waktu buat diri sendiri ya. Selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu dengan pastinya lagu-lagu Indo pilihan kamu yang serius, requestan kamu ya, dan juga info-info yang cukup update buat kamu nih, asupan kamu biar gak kudet-kudet amat lah ya. Dan hari ini juga ada beberapa rilisan baru yang harus bawain buat kamu. So ya, stay tune terus, dengerin kira-kira lagu apa nih yang terbaru di hari Jumat ini ya. Jadi siapin dulu makan siangnya yang sus, naikin volume kamu ya. Dan kalau mungkin kamu ada request atau rekomendasi lagu di siang hari ini yang mungkin udah siap diputerin buat menyambut weekend nih, kira-kira apa nih lagunya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-094 8, atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Kamu tinggal buka Instagram kamu, terus cari aja Instagram kita di @djfm Surabaya. Kalau sudah ketemu, tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya kasih tahu Han saja deh, lagu apa yang siap buat menyambut weekend di siang hari ini, atau mungkin lagu yang menggambarkan suasana atau perasaan hati kamu ya. Han tungguin sampai jam 1 siang nanti ya, terus. Pokoknya kalau kamu juga ada rekomendasi makan siang di hari Jumat ini juga boleh banget ya. Oh iya, BTW karena hari ini Jumat juga mengingatkan buat kamu yang terutama muslim, jangan lupa sholat Jumat ya. Karena sesibuk apapun kamu dengan pekerjaan kamu atau dengan dunia kamu, jangan lupa lewatkan, jangan sempat sempatkan ya untuk sholat Jumat. Jangan lewatkan kewajiban kamu sebagai muslim, terutama nih sebagai cowok nih ya, terutama be gentle bro. Oke deh, kita sambut weekend, kita sambut Jumat hari ini dengan lagu dari Rizwan Fadilah, Aaron Boss dan juga Mahal ini, seketika spesial buat kamu.

0: jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on video.

0: DJ Hawa by DJ Eva.
1: Kabar yang cukup ngagetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih, Elsters. Di mana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovi and Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan, Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya, yang Stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya, selamanya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Jangan kaget kalau kamu dengerin lagu Korea ini ya, yang sebenarnya ini lagu dari OST dari Cinta Tak Seindah Drama Korea yang dibawakan dari Shakira Jasmine yang sos. Jadi ini adalah OST ya buat kamu yang kok tumben banget nikahan seputar lagu Korea nih ya. Bukan gitu ya. Oke, aku mau lanjut, mau nyapa kamu dulu ya sebelum kita puterin lagu-lagu yang ada di playlist jamnya siang hari ini. Kira-kira nih di siang hari ini ada udah nyiapin playlist apa nih dari kamu? Aku ke WhatsApp dulu ya, Yangsers. Hari ini yang satset yang paling gercep gabungannya ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, gimana kabarnya di hari Jumat ini? Semoga masih bahagia, harus bahagia sih ya. Karena udah hari Jumat nih harus bahagia banget nih, karena besok udah masuk weekend gitu ya. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Emang kamu salah apa sih? Hari ini cukup menarik ya requestan dari Kak Fabian. Thank you buat Kak Fabian sudah ngerekomendasi lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Udah Hans masukin ke playlist, jadi aman aja, tinggal tunggu setelah ini langsung Hans puterin buat kamu Kak Fabian yang gercep gabungan di jam yang sesiang hari ini ya. Oke, lanjut ada juga dari Bunda Dian. Halo Bunda Dian, selamat siang. Katanya Bunda Dian selamat pagi menjelang siang di JFM Surabaya Radio. Katanya izin request lagunya Semesta by Kenris. Dan terima kasih, selamat beraktivitas katanya. Thank you Bunda Dian untuk rekomendasi lagunya. Nanti bakal Hans amanin ya satu lagu dari kamu yang judulnya Semesta dari Kenris. Siap untuk Hans puterin buat kamu, oke? Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan juga selamat beraktivitas juga Bunda Dian. Semoga aktivitasnya di hari Jumat ini lancar-lancar dan baik, aman lah ya harusnya, oke? Ada juga nih dari Kak Novel yang sama rekomendasi lagunya di hari ini. Pengen dengerin lagu Kenris dari yang judulnya Semesta ya, sama dengan Bunda Dian tadi. Oke, ada juga dari Kak Maria, dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya, katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, satu lagu buat kamu Kak Maria, nanti bakalan samanin di playlist. Oke, dan lanjut ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini katanya Mas Ferdi mau sat-sat diputerin aja lagu dari Anggi Marito yang Tak Segampang Itu. Dan seperti biasa lagunya diputerin jam 12.30 ke atas, yang dimana Mas Ferdi katanya mau pengakuan dosa dulu nih ya. Pengakuan dosanya lewat sholat Jumat ya. So, jadi buat kamu yang mungkin mau atau mungkin mempersiapkan sholat Jumat nih barengan, bisa sama Mas Ferry ya, berangkat bareng gitu ya. Oke, Mas Ferry nanti diputerin jam 12.30 ke atas ya, sesuai dengan rekomendasi dari kamu atau sesuai dengan requestan dari kamu. Oke, sehat selalu buat Mas Ferry, selamat menjalani hari Jumatnya. Oke, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Putri yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor. Oh, banyak banget ya hari ini yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor. Selain dari Kak Putri, ada juga dari Kak Galuh, ada juga dari Kak Banyu. Siap, satu lagu dari Sabrina Leonor nanti bakalan seputerin buat kamu semua yang rekomendasiin di siang hari ini, oke? Hans ceki-ceki dulu, tapi di playlist hari ini ada nggak? Kalau nggak ada, nanti bisa change lagunya ya. Hans kabarin buat kamu semua pokoknya. Dan ada juga pendengar setia aku nih yang setiap hari gabungan ya, siapa lagi kalau bukan Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini Mas Ali katanya mau diputerin lagunya dua lagu sekaligus katanya ya. Lagu pertama dari Elsa Japasal yang Pernah Dicinta, yang kedua dari Kunto Aji yang judulnya Rehat. Spesial requestan dari adiknya Mas Ali katanya. Siap, dua lagu buat kamu Mas Ali, nanti bakal samanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Buat sekarang kita dengerin dulu yang sos lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian yang sudah gercep gabungan ini nih. Ini adalah benefit atau privilege buat kamu yang gabungan di awal gitu, yang sat-sat langsung drop lagunya ketika Han sudah mengudara dari jam 11 sampai jam 1 siang. Langsung aku puterin lagunya ya, kayak Kak Fabian ini. Gampang kan, langsung aja. Pokoknya dari mulai Senin depan mungkin bisa gabungan lagi ya di jam 11 sampai jam 1 siang, sat-sat drop lagu favorit kamu. Buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aduh. Langsung aja aku puterin ya, ini buat kamu Kak Fabian yang sudah gercep gabungan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma delapan DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Now You Listen, ini lagu Kenris Semesta yang tadi udah direkomendasiin sama Bunda Dian ya. Sudah lunas Bunda Dian, sudah Hans puterin, jadi boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang lain ya. Oke, Yancers, aku mau lanjut sapa-sapa kamu atau ceki-ceki yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya. Kalau tadi kan di WhatsApp, kita sekarang geser ke Instagram Yancers. Di Instagram ada yang sudah ngisi question box dan juga ada yang DM ya. Hans bacain dulu yang dari DM siang hari ini masuk. Dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini Mas Kevin katanya mau diputerin lagunya. The Massive yang judulnya Nyaman ya. Siap, suatu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya Mas Kevin. Dan kita geser ke question box yang terus, kira-kira hari ini pada pengen diputerin lagu apa nih untuk menyambut weekendnya ya. Kira-kira lagunya pada apa aja nih. Hari ini lagu di ujung minggu dari Mesahira, siap. Dari Kak Nabila, dari Kak Denebs, dari Kak Cindy, ada juga dari Kak Prita Gani, Kak April SAD, banyak ya. Ada juga yang rekomendasiin lagu Kenris dari Kak Ken FM dan juga dari beberapa dari kamu nih yang seharusnya banyak banget yang rekomendasiin lagu Kenris yang judulnya Semesta. Sudah Hans puterin, jadi boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang lain ya. Ada juga dari Sumpah Mati Selena Grace, dari Kak Nilani. Ada juga dari Kak Sekon Chu yang katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah, Cegil katanya. Oke. Ada juga dari, kayaknya kebanyakan di hari Jumat ini pengen seru-seruan menyambut weekendnya lewat lagu Mesahira di ujung minggu dan juga lagu dari Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Aman aja sih. Oke, menurut aku di hari Jumat ini dengerin lagu Mesahira di ujung minggu ya. Siap, Hans puterin, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu, jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini dan pengen rekomendasiin lagu-lagu yang cukup menarik buat kamu di siang hari ini, boleh banget langsung aja gas rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfm Surabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal cek di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang lah ya harusnya. Dan by the way, buat kamu yang dari tadi nungguin nih rilisan terbaru lainnya, nih aku spill ya. Satu rilisan terbaru yang mungkin sebelumnya kamu sudah lewat atau mungkin sudah lihat postingan dari Mawar Dioh ya, yang dimana dia sempat ngasih bocoran lewat media sosialnya dan sekarang ngajak pendengarnya buat pre-save. Sekarang sudah gak perlu nunggu lagi dan sudah gak perlu pre-save lagi karena sudah resmi rilis lagunya ya, yang dimana judulnya Kan. Nah ini cukup menarik nih ya. Mawar juga kembali nunjukin sisi dirinya sebagai penyanyi ya. Kalau kita tahu kan Mawar akhir-akhir ini sering debut acting gitu ya, acting film sana sini gitu ya, sampai lupa nih kalau dia juga penyanyi gitu ya. Akhirnya dia ngerilis single terbaru ya. Terus daripada penasaran, langsung aja kita ya dengerin lagu terbaru dari Mawar Dioh yang judulnya Kan. Ini persis banget yang kayak mungkin kamu rasain sekarang ya. Ini dia Kan, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KKP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Di hari Jumat kayak gini emang gak afdol ya kalau gak ngomongin soal rilisan terbaru. Ya seperti biasa ya sus, karena di hari Jumat tuh biasanya lagu-lagu udah mulai rilis gitu ya, udah ada gitu dan tersedia spesial buat kamu, khususnya di DJ FM ya, di jamnya sus, spesial buat puterin lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Hari ini ada lagu terbaru yang sus yang spesial bakal Hans bawain ya, yang dimana ada kolaborasi yang cukup menarik nih, karena dua generasi penyanyi Indonesia bertemu dalam satu lagu. Yap, hari ini kita bawain satu lagu dari sang divanya Indonesia nih, Titi DJ menggandeng Melisa dan Rusman lewat lagu Galau, yang sekarang ini juga sudah punya video musik resminya ya, jadi kamu bisa tonton. Dan juga lagu ini menjadi salah satu track di album debutnya Melisa dan Rusman yang judulnya itu Beda ya. So, sebenarnya udah dirilis di tanggal 22 Juli 2026 yang lalu ya, tapi menariknya lagi nih, dari lagu Galau ini bukan cuma sekedar lagu baru aja yang so, tapi bagian dari album yang banyak bercerita tentang emosi dan juga perjalanan hidup ya, mulai dari kisah cinta, kehilangan, keraguan, sampai proses menerima diri sendiri. Berat ya, cukup deep gitu. Album Beda sendiri ini berisi 9 lagu yang sos FYI aja ya, salah satunya ya lagu Galau ini. Dan kolaborasi Titi DJ dan juga Melisa ini juga jadi salah satu warna spesial di album ini. Dan juga selain Titi DJ, proses Beda ini melibatkan sejumlah musisi dan kreator seperti Kamga, ada Wapidia, ada juga Dimas Pradita, ada Bembong Rifki, dan juga Davin Linardi ya. Dan juga buat yang mungkin penasaran sama lagu Galau, sekarang lagunya udah bisa kamu dengerin di platform favorit kamu atau musik digital favorit kamu ya, termasuk di DJ FM Surabaya di yang search. Jadi kamu boleh banget, selain yang seputar ini spesial buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya, karena mungkin kalau kamu lagi ada di fase galau gitu ya, ya udah gitu, gak usah sok kuat dulu puterin lagunya, siapa tahu ya malah makin galau gitu ya. Langsung aja kita puterin, ini lagu Galau dari Titi DJ dan juga Melisa.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Masih di Nanfor pada di JFM Surabaya. Gimana Youngsters, udah pada selesai belum nih makan siangnya? Atau mungkin udah pada selesai sholat Jumat? Ini udah pada bubaran ini ya. Udah mau mendekati setengah satu, jadi kayaknya udah pada makan siang, udah pada selesai sholat Jumat gitu ya. Sekarang waktunya kembali lagi nih barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Kalau tadi kita bahas rilisan terbaru, saat ini juga masih bahas rilisan terbaru juga ya Youngsters. Yang dimana rilisan terbaru sekarang ini datang dari salah satu jebolan Indonesia Idol. Yap, Kezi Stefani yang baru aja ngerilis single berjudul Pelan-Pelan Saja, Youngsters. Dia ini jebolan dari Indonesian Idol season 14 ya, yang mungkin belum banyak dari kamu yang tahu gitu ya. Yang dimana dia berhasil juga masuk atau melaju nih sampai di top 7 Indonesia Idol. Nah, by the way, lewat Pelan-Pelan Saja ini Kezi nunjukin sisi musikalnya ya setelah perjalanan di Indonesia Idol. Dia berkarya lagi setelah Indonesia Idol dan yap, ini single pertamanya dia. Dan jadi judulnya aja sudah kayak ngasih pesan kayak gak semua orang harus dikejar buru-buru gitu ya. So, kadang ya pelan-pelan aja gitu ya. Dan menariknya lagi, lagu ini baru aja ramai dipromosikan ya sebagai rilisan terbaru dari Kezi. Jadi mungkin kalau kamu lagi butuh lagu buat nemenin perjalanan, kerja, belajar atau sekedar bengong sambilin mikirin hidup, boleh kali ya masukin lagu ini ke playlist kamu ya, search. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran nih sama warna musik dari Kezi, setelah Indonesia Idol langsung aja kamu cari Pelan-Pelan Saja dari Kezi Stefani di platform musik favorit kamu, termasuk di DJ FM Surabaya. Langsung Hans puterin spesial buat kamu di saat ini juga. Ini dia, kita dengerin bareng-bareng Kezi Stefani, Pelan-Pelan Saja.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Adult Medal Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Hai Nona Manis, akhirnya kita sampai di garis finish. Kita berhasil sampai di ujung minggu nih yang seharusnya. Dari Senin yang cukup berat sampai Selasa yang bikin nyari mood gitu ya. Rabu, Kamis, sekarang sudah masuk di hari Jumat. Welcome to the finish yang seharusnya. Gak kerasa banget 2 jam ini Hans temenin kamu ya. Sudah selesai di ujung siaran jam yang sesiang hari ini. Thank you buat kamu yang sudah nemenin Hans sambil kerja mungkin ya, atau mungkin sambil makan siang, dan juga mungkin melakukan aktivitas apapun gitu ya di siang hari ini. Semoga playlist hari ini bisa bikin mood kamu naik ya. Dan juga so sorry buat requestannya yang belum sempat terputar yang source ya, karena banyak banget requestan dari kamu di siang hari ini. Jadi waktu 2 jam ini emang gak sempat, gak cukup buat puterin semua rekomendasi kamu. So sorry ya, but it's okay. Kamu bisa gabungin lagi di hari Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Seperti biasa di jamnya yang source ya, rekomendasiin aja lagu-lagu Indo favorit kamu. Makanya dong, aku udah bilang kalau bisa banget kalau kamu rekomendasiin lagunya, gercep gabungannya di awal banget biar gak ketinggalan nih, biar lagu-lagu kamu terputar gitu. Jangan yang mendekati jam-jam penutup gitu ya yang source. Dan by the way buat nanti sore masih ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi no worries kalau kamu masih melakukan aktivitas atau mungkin balik kerja setelah ini ya. Pokoknya tetap semangat aja yang mau kerja lagi setelah ini. Tetap dengerin DJ FM aja karena DJ FM selalu 24 jam per 7 buat kamu ya. Jadi aman aja, gak ada kata berhenti nih buat kamu. Selalu dinikmati lagu-lagu yang ada di DJ FM Surabaya ya. Dan yep, weekend mode on sudah siap kita laksanakan ya. Jadi buat kamu yang mungkin sudah ada planning besok mau kemana dan ngapain aja, disiapkan dengan baik. Pokoknya kerjaan di hari ini dikelarin aja deh, biar besok kamu menikmati weekendnya dengan santai gitu ya, tanpa tanggungan apapun gitu ya. Biasanya weekend kan aktivitasnya ya sekedar nonton atau mungkin hangout bareng teman atau mungkin ngedate sama pacarnya ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu besok, tetap semangat ya yang sos, tetap semoga lancar dan bahagia selalu ya di hari atau di weekend ini ya. Yang terus yang penting nikmati weekend kamu, tapi jangan lupa jaga kesehatan ya. Hati-hati kalau bepergian, jangan sampai Senin nanti kita ketemu lagi dengan cerita ke Hans, kemarin weekend aku enggak ngapa-ngapain nih, weekend aku enggak seru nih. Nah, kayak gitu jangan ya. Pokoknya dinikmati aja ya. Yang terus thank you buat kamu yang selama seminggu ini kita udah barengan ya di jam Yasus. Kita ketemu lagi di Senin sampai Jumat di minggu depan dari jam 11 sampai jam 1 siang only on DJ FM Surabaya di jamnya Yansers. Thank you Yansers. Weekend is yours. I'm Hans signing off. Have a great weekend Yansers and see you on Monday.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: Aku Diva dari Untak. DJ puterin dong lagunya Ariana Grande, We Can Be Friends, karena lagu ini tuh ngingetin aku tentang kisah cinta yang emang gak pernah bisa terjalin karena diantara pertemanan. Puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kiss.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alvaro dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Hi-Fi feat. Jovi Widianto, judulnya Semenjak Ada Dirimu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain.

0: aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really. On the other.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap

0: by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk artist presale dan general presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, gak modis.
1: Enak aja, gak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku, Terindah di Dunia, yang nyanyikan sama Tiara Andini, Fit RC Widianto. Makasih DJ FM.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Terindo.
1: Hai, aku Cava dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Bernadia Fred Andrian Khalif, judulnya Asumsi. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Astaga.
0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
5: Puterin dong.
6: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterinnya DJ FM. Thank you.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman gak Brin?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ Ambe.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ, puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa yang stars karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2020. 26 ini.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stas. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: siang hari aja ya, Sers. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Sers, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong putarin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight!
2: For Winnie DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, aduh, menyebut hari Jumat lagi gak tuh kita? Persiapan weekend ya, Youngsters ya, karena kalau minggu kemarin kamu sempat dapat yang namanya long weekend, minggu ini juga gak kalah seru ya, Youngsters ya. Sabtu minggu boleh libur, Senin masuk, atau kamu pikir-pikir lagi ambil cuti karena hari Selasa tanggal merah lagi tuh ya, Youngsters terpantau. Ya. Tapi one thing for sure, hari ini Kiki siap nemenin hari Jumat ya kamu. Kita seru-seruan dari jam 3 sampai jam 6 sore only on Sunset Vibes ya, Stars ya. Jadi it's a sign for you untuk udah gak usah kemana-mana, stay tune terus aja dengerinnya di JFM Surabaya.

Sama Kiki yang selesai niat. You're still listening to 94.8 DJ FM di Alto Media Stars Radio. Aduh, seru banget gak sih? Rasanya bener-bener vibes, bukan cuma Friday yang biasa, tapi Friday gitu ya. Setelah Kiki puterin dua lagu yang membuka Sunset Vibes kali ini, coming from Olivia Rodrigo with Expectations, siapa tahu ya kan youngsters, meskipun ini adalah hari terakhir di minggu ini kamu produktif kerja, masuk sekolah, atau bahkan masuk kuliah gitu ya, tapi somehow ada ekspektasi-ekspektasi yang membebani kamu. Siapa tahu gitu ya, masih dikejar-kejar deadline Ki, pengen tenang aja ketika weekend, gak kepikiran ini itu, jadi dituntaskan segala sesuatunya, ya udah hari ini gitu. Dan juga barusan kamu dengerin satu lagu coming from Nona Youngsters Hong. Masih can't get over lagu yang satu ini ya sebenarnya, karena somehow gak tahu deh Youngsters, lagu dari Nona tuh candu. Aku benar-benar enggak sabar kira-kira nanti album Island Girl bakal sepecah apa setelah lagu-lagu dari Nona yang rilis so far itu benar-benar earwarming, bikin kebayang-bayang terus, bikin pengen dengerin terus gitu. Dan enggak bisa ini move on sama ad-libbing-ad-libbingnya, kayak udah siap belum, or even telolet om yang ada di lagu Hong gitu kan ya, yang apa naik angkot, get on the angkot ya nggak sih kalau nggak salah gitu ya. Tapi what else youngsters yang kira-kira jadi lagu paling earwarming versinya kamu, langsung kasih tahu Kiki aja ya, kamu drop ke WhatsApp di 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat DM di akun Instagramnya @djfmsurabaya. Kira-kira lagu-lagu barat yang paling pas gitu di suasana Jumat yang kali ini itu apa judulnya, terus dari musisi siapa, kasih tahu Kiki, oke? Biar Kiki bantu amankan di playlist untuk sore hari ini, karena somehow aku tuh ada batin sedikit gitu loh dari tadi youngsters ya, meskipun mungkin berangkat ke studio Citendui ini boleh naik mobil gitu ya, tapi panasnya nggak menghalangi kita mau naik apa gitu, tetap terasa sampai sekarang ini tuh berasa banget ada sumuk-sumuknya gimana gitu. Kamu juga ngerasa gak sih yang tersamaan juga gak di daerah tempatnya kamu sekarang berada nih ketika kamu lagi dengerin DJ FM sore hari ini? Apa yang lagi kelihatan di depan matanya kamu? Apakah langitnya lagi mendung? Apakah justru lagi panas kayak di Jalan Citendui ini? Atau justru at the other hands, hati kamu yang mendung? Agak gerimis sedikit. I don't know, youngsters, ya. Yeah? But let me be the one yang nemenin kamu sore hari ini, especially karena udah ada Jason Derulo dan juga Michael Bublé lewat Spicy Margarita yang ajakin kamu untuk ketemuan sore hari ini. You're my spicy margarita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Halo, gue Bilal Indrajaya.
4: Mulai dari yang ini.
5: Aku Salma Salsabil
6: atau mungkin yang ini.
7: Halo semua, kita dari
8: The Lantis.
6: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Kadang-kadang kita tuh suka dibikin kayak orang bego ya, youngsters, kalau ngomongin masalah perasaan, masalah cinta. Makanya kata Adrian Khalif, Abraham Kevin, dan juga Pharrell Hillel, makan tuh cinta. Padahal nih youngsters ya, kalau Kiki sendiri dikasih cowok yang tinggi, di atas umurnya ya maksimal-maksimal 5 tahun, habis itu pakai kacamata, terus cakep kalau lagi pakai baju putih. Terus ketika ditanyain playlist, jawabannya playlist. Apa tuh playlist? Aku sih biasanya stay tune dengerinnya di JFM terus. Waduh. Disuruh makan tuh cinta sama Adrian Khalif juga menurut aku enggak masalah gitu ya. Sini nyam nyam nyam nyam nyam, mau aku. Tapi yang serius ya, buat meramaikan playlist sore hari ini, ternyata ada yang udah gercep gabungan. Termasuk kayak yang tadi belum opening bahkan aku ya. Terus udah di DM aja, Kak Kiki, selamat sore. Yang kayak gini nih yang aku suka. Kelihatan banget soalnya, kelihatan lagi pusing, kelihatan lagi banyak pikiran gitu ya. Cari-cari pelarian aja bawaannya. Kakak Agatha, sore hari ini langsung aku temenin sama lagu dari Alesso barengan sama Roy English yang cool ya. Hope lagu yang satu ini tuh bisa mendinginkan pikirannya kamu, suasana di kantor kamu, atau bahkan cuaca di luar yang lagi panas-panasnya ini.

Jadi gimana Kakak Agatha, rencananya sore hari ini bakal lanjut kemana nih kira-kira? Dari playlistnya ya, udah ketebak banget ini anak party kata aku. Gak apa-apa, gak masalah kalau itu bisa meringankan sedikit bebannya kamu, bikin kamu jadi freshen up lagi, ya boleh gitu. Tapi juga anak muda, happy-happy aja kita mah ya. Sampai sore hari ini Kiki juga mau nemenin nih yang udah gabungan lewat WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Sehat-sehat kamu, semoga lancar luncur apapun alasannya. Untuk mungkin hari ini banyak kerjaan, apapun mungkin juga termasuk kamu lagi sibuk ini dan itu. Aku gak ngerti ya kondisi Mariana nih. Pokoknya disapa dulu aja untuk sore hari ini. Belum dibales nih pertanyaan apa kabar aku soalnya dari kemarin ya. Terus ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan, mau ditemenin sama Jonas Blue Rice. Terus ada juga dari Swedish House Mafia, Save the World. Oke, aku coba amankan dulu ya buat Mas Ali. Dan sore hari ini juga ada Mas Bimo yang terpantau cuaca di sekitaran Mas Bimo cool-cool aja, kayak lagu yang barusan gitu ya, yang Starsia. Beberapa hari lagi ada di daerah-daerah Pandaan, gak jauh-jauh, dengan kondisi yang mendung terus ya Faf ya. Jujur ada banget lagi irinya. Tapi gak apa-apa deh, semoga dengan cuaca yang mendukung itu bikin kamu jadi makin ini ya, semangat kerjanya ya. Karena kalau dari sambatannya Mas Bimo beberapa hari ke belakang tuh yang stress, somehow kerjaannya lagi menumpuk banget. Jadi kan apalagi gitu yang bisa bikin kamu tuh makin ini aja, makin enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin, selain mungkin Kiki bisa temenin kamu ya via udara ini. Lewat Sunset Vibes, Sunset Playlist mungkin aku puterin lagu-lagu rekomendasinya Mas Bimo. Tapi juga selain itu cuaca tuh sangat-sangat mendukung loh, terutama untuk orang-orang yang kerjanya keliling-keliling ya. Jadi hope it's apa ya, salah satu faktor yang akhirnya bikin kamu good mood juga gitu kan Mas Bimo ya. Ada juga dari Mas Ferdi ya. Mas Ferdi, halo, selamat sore juga Mas Ferdi. Sempat ada di ambang kebingungan tadi antara lagunya Clean Bandit yang sama Julia Michaels I Miss You atau yang Jonas Blue lewat lagunya yang Polaroid. Pokoknya manut isi hatinya Mbak Kiki aja gitu. Tuh, wah, isinya hati aku kamu semua, gimana dong Mas Ferdi kira-kira? Sehat-sehat selalu juga ya buat Mas Ferdi ya, karena katanya Senin masih masuk kerja loh. Awas jangan bolos lagi ya Kiki ya. Aduh, dicatat nih absen aku. Tenang-tenang Pak Bos ya, aku ngambil cuti, tetap siap sedia nemenin kamu lah pokoknya ya nanti ya. Terima kasih loh selalu dinanti-nantikan menjadi ini ya, teman kamu ya, biar kamu tuh ada yang diajak ngobrol gitu kali ya, diajak mengadu nasib gitu kan. Saking aja karena dia suka iri youngsters kalau Mas Ferdi nih, aku nggak libur kok, kamu libur sedikit gitu. Jadi ya udah, aku masuk demi kamu deh Mas Ferdi deh hari Senin. Ada juga dari Kakak Kevin Graham, halo Kakak Kevin di Cianjur ya. Sore hari ini either diputerin Robin Thicke Bad Together or Blurred Lines. Oh itu sama-sama lagunya Robin ya, sama Nick Jonas Find You. Oke. Baiklah. The Jonas Brother hari ini sepertinya cukup laris ya. Ada juga dari Kakak Caca, halo, long time no see, bener-bener loh ya Kakak Caca nih, aku cari-cari kemanakah hilalnya nggak kelihatan gitu. Katanya hari ini kalau boleh jujur ada banget bingungnya mau kasih rekomendasi lagu apa kalau Kakak Caca tuh ya. Cuma tadi gara-gara Kakak Agatha mancing-mancing, rekomendasi lagunya udah Friday party banget. Jadi keikutan nih, Kakak Caca pengen diputerin lagunya Avicii, boleh. Avicii, come right to your playlist. Kamu tinggal kasih tahu aja judulnya apa Kakak Caca ya, aku bantu amankan buat kamu. Apa sih yang enggak? Aih, gitu kak. Kakak Fabian, hai, selamat sore juga.

satu dari lagunya Nathan Sykes yang famous. Okay. Siap-siap ya kalau gitu ya. Ditunggu dulu. Aku bakal puterin, tapi after I miss you yang sore hari ini. Jadi lagu rekomendasi dari Mas Ferdi.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Yes, udah aku puterin ya untuk Kakak Fabian sudah lunas lagu Famous dari Nathan Sykes sampai aku dirayu-rayu tadi yang Stars katanya, iya aku tuh sengaja pilih lagu Famous ini karena kayak Kak Kiki gitu vibesnya, Famous us. Masih iya sih, aduh jadi tersapu-sapu deh aku deh. Belum lah ya kalau Famous, tapi at least ya kamu dan mungkin beberapa orang di sekitaran kamu yang ikutan dengerin Sunset Vibes ya, atau ya stay tune di DJ FM hari-harinya, ya tau lah familiar dengan namanya Kiki. Tapi aku tetap bangga gitu ya youngsters ya, meskipun mungkin yang menganggap demikian tuh either Kakak Fabian kalau enggak bapak aku sendiri gitu loh. Dan sore hari ini bakal Kiki lanjut juga ada satu lagu dari Avicii yang Stars ya, Wake Me Up, yang jadi rekomendasinya Kakak Caca. Sambil tadi selain mungkin kasih rekomendasi lagu ya, Kakak Caca ada sedikit sambatnya yang sebenarnya totally understandable gitu loh yang Stars ya, sambatannya panas banget Kak Kiki, jalanan Surabaya ya di hari ini dan beberapa hari kebelakang sih sebenarnya Kakak Caca samaan juga. Sama-sama lagi rungsing sama cuacanya Surabaya dan hope it gets well soon gitu ya. Karena harusnya sih, harusnya udah mulai transisi gitu kan ke apa musim cuaca yang lebih dingin dan juga hujan bahkan gitu loh. Dan ya fenomena kemarau ini kan juga katanya akhirnya bikin beberapa daerah di Indonesia harus mengalami kebakaran yang ya cukup ini ya memprihatinkan juga ya yang Stars ya. Bahkan kalau di Surabaya sendiri tadi sempat lewat juga beberapa damkar ya Stars ya, yang biasanya airnya ini dipakai buat memadamkan api bencana yang terduga maupun tidak terduga, dipakai buat nyiramin jalanan Surabaya loh. Saking panasnya kayak gimana gitu kan ya yang Stars ya. Semoga bisa segera berlalu aja dan ya gak bisa berkata banyak selain disyukuri lah ya yang Stars ya, sambil tetap memperkuat diri kita masing-masing juga dengan konsumsi air putih yang banyak, yang cukup lah paling enggak, jangan lupa. Terus habis itu dijaga juga, kalau perlu ada tambahan vitamin ya go ahead youngsters. Dan mungkin kalau untuk masalah kulit jangan lupa pakai sunscreen kali ya, dengan cuaca yang sangat-sangat ini ekstrim ini bisa dibilang ya youngsters ya, ibarat kalau kita lagi tidur gitu youngsters, bisa jadi di pagi hari itu sekedar buka jendela, buka gorden bahkan itu kebangun ya. Jadi kita di wake me up kalau katanya Avicii sama sekedar sinar matahari itu sendiri youngsters, luar biasa ya emang ya panasnya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Halo Youngsters, aku Mwarde Young. Dengerin terus lagu-lagu aku di DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Nah kan, satu lagu dari Mawar The Young Youngsters yang judulnya juga kan gitu. Akhirnya keluar juga nih lagu-lagu barunya Youngsters. Since ini adalah hari Jumat, berarti waktunya kita untuk nambahin nih, kira-kira ada gak lagu-lagu karya-karya dari musisi-musisi Indo dan juga especially yang barat sih ya, Youngsters, yang bisa jadi on repeat baru akhirnya di playlist kamu nanti. Yang satu ini gak kalah asik. Aduh, Youngsters ya. Apalagi kalau ngomongin soal cerita dari lagunya sendiri, jujur Kiki dibikin salvo gitu ya. Dari tadi aku denger-dengerin lirik per liriknya lagu dari Mawar The Young nih, sangat-sangat relatable sebenarnya sama kita-kita yang emang bocahnya ngeyel aja dari sononya gitu. Karena kita tuh suka aja ya, Stars ya, buta atau tuli tiba-tiba bahkan gitu kan, ketika kita tuh udah mengedepankan perasaan kita duluan, ketika kita tuh udah apa ya, keburu kecintaan kali ya bahasanya. Jadi whenever it comes to kita curhat sama orang lain, yang kita mau tuh cuma validasi dan validasi only gitu loh. Yang akhirnya juga bikin kita tuh susah menerima kalau orang lain sebenarnya udah terlebih dahulu ngelihat sisi jeleknya, red flagnya atau flaws dari orang lain ini, yang kita bangga-banggakan, yang kita sayangi, cintai dengan sepenuh hati gitu loh. Akhirnya ketika kita ngomong sama bestie kita, circle kita, atau siapapun yang jadi teman kita curhat saat itu, kayak semuanya tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu loh ya, Stars. Atau mungkin akhirnya keluarlah defense-defense itu. Iya, aku tahu dia tuh emang gini, tapi aku mau coba dulu aja, emang gak boleh? Atau mungkin bahkan kamu di titik yang denial gitu loh ya, Stars ya. Ada kalanya ketika kamu tuh ngerasa kalau gimana ya, aku rasa dia bukannya jahat, cuma dia lagi bingung aja. Sering terjadi ya, Youngsters ya. Kadang pengen marah sama bestie-bestie yang bawaannya, setelannya udah gak mau denger, gak mau lihat gitu loh. Tapi somehow, ya gimana lagi ya, Youngsters ya. Somehow kita harus memaklumi kalau turns out memang ada kalanya ketika kita tuh cinta sama seseorang, ya kita tuh maunya against the world aja gitu loh. Antara aku sama dia sama-sama cocok, sama-sama suka, sama-sama ngerti, nyaman juga,

not gitu loh. Masalah bestie nanti dulu deh gitu kan ya. Dan mungkin jangan-jangan ya yang stars aku rasa bukan cuma setelannya yang ngeyel, tapi juga karena bestie kamu tuh Taurus aja gitu loh.

Constant Companion yang Stars. Yang kurang lebihnya udah aku ceritain ya, mirip-mirip sama lagu Kan. Kalau versinya Mawar De Jong adalah POV, kamu lagi nasehatin orang yang bebel banget. Constant Companion adalah keyakinan dari orang yang bebel itu tadi. Karena ya Stars ya, dia percaya nih si orang yang diceritakan sama Sam Smith lewat Constant Companion ini kurang lebihnya punya faith kalau semisal apapun yang kita lalui udah terabas dulu aja. Karena you've been there di keadaan paling bagusku tapi juga di keadaan paling not acceptable aja gitu loh. Susah senang bersama lah ya kurang lebihnya youngsters. Dan ya congratulations to Sam Smith because Hazel Eyes finally came out di tanggal 21 Agustus 2026 ini dan Constant Companion adalah salah satu track di album ini youngsters ya. Yang sebenarnya lagu ini sendiri tuh udah beberapa kali dibawain di residensinya atau bahkan di penampilannya si Sam Smith gitu ya. Dan emang jadi salah satu lagu yang lumayan emotional di album Hazel Eyes ini youngsters. Knowing that emang lagu yang satu ini juga durasinya paling panjang lah di antara lagu-lagu lainnya, track lainnya yang ada di album Hazel Eyes ini. So, what do you think setelah kamu dengerin? Apakah benar kalau misalnya Sam Smith nih kembali jadi seseorang atau musisi yang kayaknya gak pernah terima aja ketika dia tuh harus galaunya sendirian gitu ya youngsters. Apakah benar comeback nih Sam Smith yang kalau galau bikin lagu dan ngajakin orang sekampung gitu. Setelah akhirnya kamu dengerin gitu ya di tanggal rilisnya albumnya sekaligus langsung ada gitu lagunya di DJ FM Surabaya Kiki puterin spesial buat kamu. Dan pastinya track lainnya juga bisa kamu telisik cari tahu lebih lanjut lagi youngsters ya dengan rekomendasiin di hari-hari berikutnya as long as ada program Sunset Vibes mengudara buat kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore ya. Langsung kabarin aja, kasih tahu Ki, pingin dong coba dengerin lagunya Sam Smith dari album terbarunya yang ini ya. Boleh banget youngsters ya. Karena selain mungkin aku kenalin ke kamu yang baru, aku juga bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu nih. Termasuk kayak yang tadi datangnya dari Kakak Kevin Graham di Cianjur. Hope this song find you also, seperti judulnya gitu ya. Find you dari Nick Jonas dan juga Carol G.

0: Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronca, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selamat pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung. DJ FM.

I think ada satu kalimat yang juga exactly what I thought ketika aku tuh denger yang Stars ya, emang Rex Orange County barengan sama Daniel Caesar ada di satu kolaborasi yang sama once again gitu ya. Jadi I think literally me when I heard this kind of news, akhirnya senang gitu bisa dengar suara berdua itu lagi. Yes, Youngsters, finally di tanggal 21 Agustus 2026 ini Rex Orange County dan juga Daniel Caesar memutuskan untuk ya kita juga rilis lah barengan ikutan Friday New Releases. Biar kita ada bahan siaran gitu kali ya. Ah, makasih loh besti-besti aku yang satu ini, luar biasa ya. Dan menurut aku yang sebelum-sebelumnya aja, Rearrange My World or even lagu-lagu di Son of Spurgy-nya Daniel Caesar tuh menurut Kiki somehow adalah masterpiece ya, ya Stars ya. Enak, gak ada yang gagal dan punya ceritanya yang apa ya, selalu nyampe aja gitu loh. Dan gak bisa dipungkiri kalau itu semua adalah hasil karya dari Rex Orange County dan juga Daniel Caesar ya. Jadi mereka udah pernah in collaboration dalam satu lagu.

dekat such as keluarga. Dia kayaknya tipe yang mau trabas dulu aja karena dia merasa kalau I know my worth dan aku merasa sejauh ini lampu kuning ini tidak menggangguku, tidak membuat aku harus berhati-hati or some other reasons maybe, I don't know. Tapi indecision yang jadi kolaborasi antara Rex Orange County dan juga Daniel Caesar kali ini more of like Leo kata aku ya. Karena gimana sih karakter zodiak Leo yang Kiki kenal gitu ya selama ini gak jauh-jauh dari emang orangnya tuh bold. Dia juga somehow punya prinsipnya sendiri, gak jauh-jauh kayak Taurus. Tapi in the other hand, youngsters ya, Leo ini tipe orang yang ini gengsi kalau semisal dia tuh salah. Nah, karena dia gengsi kalau semisal dia salah, kadang dia sendiri tuh udah ngeliat titik red flag ya atau titik nih orang gak bener gitu. Tapi karena dia udah terlanjur di awal memilih untuk ya sudah aku akan bersama-sama kamu. Kamu adalah orang yang lagi aku deketin. Kamu adalah calon pasangannya aku at that time. Ya udah dia sedikit mau mengakui kalau dia tuh emang take the wrong path gitu loh youngsters ya. Dan indecision kurang lebihnya adalah perasaan yang mau digambarkan sama Rex Orange County and also Daniel Caesar. Kalau kamu tuh somehow udah ngerti salahnya di mana, tapi justru indecisionnya, keragu-raguannya itu muncul ketika kamu tuh memutuskan untuk menerabas keragu-raguan kamu itu tadi. Jadi bukan ragu atau istilah sekarangnya tuh cowok ataupun cewek bingung ya, youngsters yang nggak tahu maunya apa. Justru dia tahu maunya apa, tapi dia tahu kalau itu adalah sesuatu yang nggak baik buat dirinya sendiri. Nah, indecision kurang lebihnya kalau didescribe dalam sebuah kondisi atau seseorang dengan zodiak ya Leo itu tadi ya, youngsters ya, menurut Kiki gitu. Tapi have you ever been in a condition that you have this kind of indecision? Kira-kira even though mungkin kamu bukan Leo ya, wajar tetap youngsters kamu ragu, kamu takut-takut untuk ngambil langkah selanjutnya. But what it is, ada cerita mungkin atau jangan-jangan kamu juga pernah nasehatin teman kamu yang kurang lebihnya ceritanya atau kondisinya tuh seperti yang baru aja Kiki sampein gitu. Kurang lebih Kiki, aku tuh udah berusaha nyecer dia, aku udah menjadi teman yang memberikan warning or even a solution, tapi kayaknya dia tuh masih dengan indecision-nya. Coba yang stars, langsung kamu kabarin di WhatsApp 081-888-0948 ataupun DM Instagram at DJFM Surabaya. Sambil mungkin kamu meluapkan kekesalan kamu atau mungkin perasaan yang ada di lubuk hatinya kamu terpanggil setelah Kiki pancing-pancing barusan untuk bridging puterin lagunya. Well, sambil juga indecision kamu aku iringi sama lagu yang udah siap Kiki puterin di Sunset Playlist. Satu lagu terbaru dari Rex Orange County ya, sama Daniel Caesar sore hari ini, Esters.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yancers. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: Masters Radio.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Bener juga kata Kiki ya, yang terselamatkan yang perlu diselamatkan. Karena emang ya lately banyak banget berita-berita yang bikin kita tuh mikir 2 kali, 3 kali atau bahkan mungkin beribu-ribu kali gitu ya, yang stars ya. Untuk sekedar having fun gitu. Rasanya guilty aja every time kita ngelihat berita-berita di luar sana kalau kita tuh masih suka senang-senang sendiri, masih punya perasaan kurang peduli. Itu kayaknya takut-takut terlihat atau terdengar tone deaf aja gitu ya, youngsters ya. Mulai dari banyak banget kejadian sih ya, yang sesimpel Dikta tiba-tiba nikah. Maksudnya kan itu cukup ini ya, cukup kontroversial, patah hati nasional gitu kan. Sampai yang isu-isu cukup serius gitu loh, youngsters, ngomongin soal kebakaran, soal bencana alam, terus banyak lagi deh yang terjadi. So I think it's good for me to say kalau masih bisa diselamatkan ya udah mending selamatkan aja. Kayak sore hari ini tuh ada gabungan dari Kakak Zulham ya, yang katanya berharap kalau semisal hari ini pengen jam 5 itu udah bisa standby di jok motor gitu ya. Karena dari kemarin-kemarin udah menghabiskan waktunya overtime berkedok loyalitas sama tempat kerjanya Kakak Zulham itu sendiri gitu ya, terus yang I think it's salah satu juga yang akhirnya perlu di save gitu, untuk sekedar merayakan kalau ternyata capeknya kamu tuh boleh lagi di diselamatkan, dikurangi tipis-tipis dengan hari Jumat ini, udahlah kamu pulang tinggu aja. Gitu kali ya youngsters ya. Tapi selain menyapa Kakak Zulham, aku juga mau menyapa Mas Randy. Meskipun mungkin hari ini gak kasih rekomendasi lagu, cuma kirim stiker-stiker aja, at least glad to know kalau Mas Randy masih bisa gabungan ikutan sama Kiki. Mungkin keep up aja gitu kan, sampai jam 6 nanti. Meskipun ya tipis-tipis aja gitu ya, kita ngomongnya via WhatsApp gitu. Kiki temeninnya via WhatsApp. Sambil juga ya stars ya, memberikan kamu sedikit harapan kalau ternyata ada hal-hal yang tetap boleh dilakukan kok dengan kondisi yang berat mungkin, yang juga kayaknya gak boleh terlalu seneng-seneng gimana gitu ya. Harus tetap peduli sama sekitaran kita. Ya sesimpel dimulai dari diri sendiri aja. Apa yang bisa kamu rayakan ya udah go rayakan ya, atau go save a little time for you, sedikit hal yang mungkin bisa menjaga tetap kamu tuh bisa apa, bisa tetap waras gitu kali ya, bisa tetap sehat gitu ya, stres bahasanya. Karena menurut aku masih kok, tenang aja, masih ada banget yang namanya harapan itu. Soalnya kalau yang gak bisa diharapin lagi ya cuma hubungan beda agamamu itu.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Aku rasa salah satu yang paling nyesek dalam sebuah hubungan youngsters adalah mungkin selain daripada beda agama ya. Itu ada beda kasta, jarang dibahas sebenarnya, tapi juga gak kalah nyesek gitu ya youngsters ya. Dan cerita yang satu ini itu akhirnya diangkat nih sama Verona Films dan merupakan karya yang terinspirasi dari novelnya P.D. Baik juga. Nantinya bakal disutradarai sama Rudy Sujarwo dan juga diproduserin sama Titin Suryani. Film Dan Bandung yang stars udah tayang sejak 20 Agustus 2026 dan masih ada di bioskop-bioskop kesayangannya kamu. Yang kurang lebihnya nanti menceritakan kisah cinta antara Elma dan juga Basil, di mana Basil sendiri itu adalah cowok yang berasal dari keluarga bisa dibilang sederhana aja gitu ya stars ya. Berbanding terbalik justru sama si Elma yang latar belakang keluarganya itu kaya raya, berkuasa juga gitu. Jadi menarik karena akhirnya ada dinamika hubungan yang cukup berbeda. Tapi apakah mereka make it bisa gitu sampai akhir dan bersatu mungkin? Nah kalau kamu juga mungkin relate atau pernah punya pengalaman perbedaan-perbedaan yang cukup terasa dalam hubungan, kayaknya ini adalah film yang cocok buat kamu. Mumpung juga nanti film ini selain dari orang-orang di belakang layarnya yang juga udah luar biasa yang Keke sebutin, dibintangi juga sama Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lebronka, Razanzu, Theo Sapel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi dan juga Tike Priyatna Kusuma. Dan bisa kamu tonton di seluruh bioskop di Indonesia ya stars ya. Atau mungkin kalau kamu mau cek kira-kira lengkapnya seperti apa atau update-update-nya, bisa kamu follow aja di @filmdanbandung ya stars ya. Buruan kamu kepoin aja kisah cinta Basil dan Elma ini yang menurut aku kinda giving back era-era Rangga dan Cinta yang kayak cinta romcom lucu-lucuan gitu deh ya stars ya. Memberikan sedikit perasaan atau obat kangen nostalgia cocok buat kamu sih. The Ultimate Youngsters Radio.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Nggak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama
2: dia.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu yang udah gak asing lagi, youngsters. Karena lagu ini sebelumnya udah ngehits dibawain sama Baby Romeo. Dan kali ini dibawain sama penyanyi lintas generasi, Iwan Fals dan Isyana Saraswati. Yups, betul sekali. Bunga Terakhir yang jadi original soundtrack untuk film animasi Panji Tengkorak.

animasi produksi Falcon Picture ini sendiri tayang 28 Agustus 2025. Kalau kamu dengerin aransemen versi Iwan Fals dan Isyana Saraswati, ini tuh kayak jauh lebih mellow dan lebih sedih, Youngsters. Karena faktanya, aransemen ini dirancang khusus buat ngewakilin perasaan karakter Panji, seorang pendekar yang kehilangan cinta sejatinya dan harus tetap hidup karena kutukan ilmu hitam. Alhasil, lagu ini jadi jembatan emosional antara penonton dan karakter Panji yang diperanin sama Denny Sumargo. Selain itu, bunga terakhir versi Isyana dan Iwan Fals ini jadi simbol Panji yang hilang arah karena cinta dan rasa bersalah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yosters.

It's your energy. Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Tila Indonesia di 94,8 FM.
1: MT Haryono salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang merupakan Letnan Jenderal TNI. Nah, kamu tahu nggak Young Stars? MT itu singkatan dari apa? MT adalah singkatan dari Mas Tirto Darmo Haryono atau disingkat MT Haryono. Asal kamu tahu aja nih Young Stars, MT Haryono disebut-sebut aset mahal Indonesia dalam berunding. Soalnya, Mas Tirto Darmo Haryono ini bisa menguasai 3 bahasa asing loh. Bahasa Jepang, Jerman, dan Belanda. Selain itu, pembawaannya yang berwibawa dan tenang di meja perundingan bisa ngeyakinin lawan bicara, terlebih negara asing yang menjajah Indonesia waktu itu.

been here for almost 3 hours, so I guess it's time for me to say thank you so much buat keseruan hari ini. Kita lanjutkan lagi ya minggu depan di hari Senin di program dan jam yang sama. Sambil jangan lupa kamu stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya, boleh lewat radio konvensional 94,8 FM. Siapa tahu lagi nemenin kamu di rumah atau di jalan, dan bisa juga streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store, youngsters. Jangan lupa, karena habis ini juga masih bakal dilanjut sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 malam lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Dan make sure selain stay tune dengerin keseruan program-program DJ FM, kamu juga stay tune di social media at DJ FM Surabaya. Siapa tahu habis ini ada info-info seru buat kamu. Dan gladly to say, see you and also happy weekend!

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really

0: by DJ FM.
1: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: DFM.
1: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
2: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: akhirnya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu, yang tiap bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJR.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM. MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Stars, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya Stars di vote.mtv.com sampai 25 September kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Ngintip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: Selamat malam, Kak.
6: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Young Teenage Youngsters Radio.

0: Baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: What's up Indonesia? Nama saya Seungri. Now, you are listening
5: The Ultimate Youngsters Radio.

Selamat kembali di DJ K-pop Surabaya. Anyong, balik lagi sama Baby DJ K-pop tentunya di hari Jumat ini. Yes, akhirnya ya Hellsters, udah ketemu lagi sama hari Jumat, hari yang selalu ditunggu-tunggu gitu kan ya. Udah ada jadwal kah buat besok Hellsters? Waktunya kamu happy-happy sama Baby sampai nanti jam 10 malam sama playlist yang udah aku siapin buat kamu. Jadi kamu cukup duduk manis aja, gak usah kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Tetap dengerin DJ FM Surabaya lewat 94,8 kalau kamu dengerinnya lewat radio konvensional. Kalau kamu dengerin lewat website bisa banget, tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau download aplikasi streaming digital kita on ears, ada di Play Store dan App Store kamu.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: Masih ditemenin sama Baby di 94,8 di JFL Surabaya. Karena besok sudah weekend ya, All Stars. Tapi kamu pasti bingung gitu kan ya. Mau ngapain ya, Ove, penaknya. Aku lagi bingung banget nih mau keluar gitu ya. Tapi gak ada yang ngajak. Atau mau jalan-jalan tapi dompet ini semakin menipis gitu. Cukup duduk manis di rumah aja, Young Stars, karena aku bakal kasih rekomendasi 5 drama yang lagi hype banget nih di tahun ini. Jadi ada riset gitu, Young Stars, di Korea, Korean Business Research Institute. Ini ada 5 top drama Korea yang bisa banget buat nemenin kamu waktu luang di hari weekend besok gitu kan ya. Yang pertama ada Agent Kim Reactivate Young Stars. Ini adalah drama yang dibintangi sama Soo Ji Sub sama Yoon Kyung Ho Young Stars, yang menduduki posisi pertama dengan skor 8 juta penonton Young Stars. Terus disusul sama Bonafide Killer Young Stars. Ini ada di posisi kedua dengan skor 6 juta sekian. Terus yang di posisi ketiga ada The Husband, ada dengan skor 6.150. The Ace Palace ini berhasil masuk di jajaran 5 besar, dan Spooky in Love juga ada di 5 besar Young Stars. Jujur, aku dari kelima ini yang sudah menonton ada di peringkat kesatunya. Agent Kim ini benar-benar menguras jiwa raga juga ya, All Stars. Tapi ada sisi komedinya. Jadi kalau misalnya kamu mau nonton tipikal suka yang trailer misteri atau detektif-detektif gitu, ini cocok banget sih buat kamu menemani masa weekend kamu ya, All Stars. Dan Agent Kim ini kan punya jarak skor yang cukup jauh ya dari posisi kedua. Ini tuh nunjukin kalau drama ini memang masih ngedapetin perhatian besar dari publik Korea Selatan. Dari 5 drama ini yang sekarang kamu nonton atau masih ragu untuk ditonton, yang mana, Young Stars? Coba kasih tahu Baby sekarang juga.

0: Breakfast Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kim입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다. Masih di Tom di Sofibi di 94,8 di JFM Surabaya. Nih buat kamu pecinta detektif Conan, ada kabar yang bikin kaget. Apakah kabar ini sebuah hal yang bikin degen-degen vibe, bikin sedih atau bikin bahagia, bikin kagetnya ini? Tenang. Nah, setelah menemani kita selama lebih dari 32 tahun ya, youngsters, perjalanan detektif Conan ini tuh mulai masuk di babak akhir. Kabar ini langsung disampaikan sama mangakanya, Gosho Aoyama, di program spesial di salah satu TV Jepang yang stars di tanggal 16 Agustus kemarin. Di wawancara itu, Aoyama ini tuh bilang kalau dirinya tuh udah ngerjain storyboard untuk capture terakhir dari Detektif Conan. Aduh, sedih sih ya. Bahkan yang bikin penasaran itu youngsters, Aoyama itu sempat ngegoda buat menawarkan untuk ngasih tahu nih, nge-spill storyboardnya. Aduh, semakin deg-degan ya kalau di sini nih. Tapi tenang youngsters, karena belum ada tanggal resmi sebenarnya. Kapan sih manga Detektif Conan itu benar-benar bakal berakhir? Tapi fakta tentang storyboard capture terakhirnya yang udah dibuat itu bukan berarti kita bakal langsung ngelihat endingnya dalam waktu dekat ya. Dan tentunya si Aoyama juga belum ngasih bocoran kayak gimana cerita akhirnya. Dia cuman ngasih sedikit gambaran nih kalau endingnya itu bakalan menarik banget. Bayangin aja setelah lebih dari 3 dekade yang search buat ngikutin perjalanan si Conan ini, akhirnya kita udah ngedapetin tanda-tanda kalau cerita ini memang udah sampai di garis finishnya. Tapi pertanyaan terbesarnya, kapan si Conan ini akhirnya bisa kembali jadi Shinichi Kudo yang search setelah 32 tahun itu?

0: Cheeky Class si Jukamida.
1: Masih di Tony Sound Baby Young Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, ada berita yang bikin heboh lagi nih Young Stars. Mau weekend ada aja nih ya. Tapi salah satu berita ini bikin sedikit kaget. Kagetnya tuh kayak, gak nyangka sih. Tapi mungkin ini sebuah hal yang bisa jadi gebrakan gitu kan ya, untuk memajukan sebuah wilayah. Yes, Jepang lagi nyiapin ibu kota kedua, Yelsers. Dan ini bikin bertanya-tanya ya, kenapa kok mau punya ibu kota kedua gitu kan? Nah, Jepang ini baru aja ngesahin undang-undang yang ngebuka jalan buat pembentukan secondary capital, Yelsers, untuk pusat pemerintahan alternatif yang bisa berfungsi sebagai backup apabila Tokyo ngalami gangguan besarnya. Tapi jangan salah paham dulu. Ini bukan berarti Tokyo bakal digantiin ya. Gak akan nih, Young Stars. Karena konsepnya lebih kayak nyiapin plan B aja. Kalau suatu saat si Tokyo ini tuh gak bisa ngejalanin fungsi pemerintahan secara normal karena bencana besar atau kondisi darurat lainnya, sebagai fungsi penting negara yang nantinya bisa dialihkan ke wilayah alternatif. Waduh, visioner banget ya. Sebenarnya ide ini tuh bukan sesuatu yang benar-benar baru ya, Sars, karena pemerintahan kota Osaka dan wilayah Kansai udah lama ngedorong konsep backup capital ini waktu Jepang itu lagi ada resiko bencana yang cukup tinggi gitu. Nah, menariknya karena Pak sih Jepang itu masih perlu menyiapkan pusat pemerintahan cadangan gitu kan ya. Jawabannya memang jawabannya membawa kita ke sejarah Jepang sendiri, Young Stars. Karena ternyata Tokyo itu bukan ibu kota pertama Jepang. Nah, gimana sih sebenarnya ceritanya tuh kayak gimana? Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Chicky Class si Cukamita.
1: Kita lanjut ya Yellstars, ngebahas sebenarnya itu Tokyo itu kan bukan kota pertama atau ibu kota pertama di Jepang ya. Sebelum Tokyo kira-kira di mana sih pusat kekuasaan Jepang itu? Nah, kalau ngedengar kata Jepang Yellstars, mungkin yang langsung muncul di kepala kita itu adalah Tokyo. Karena gedung-gedungnya modern yang ada di sana. Ada Shibuya, ada Tokyo Tower gitu ya Yellstars. Tapi sebenarnya nih Tokyo itu relatif mudah sebagai pusat pemerintahan Jepang. Muda dalam artian bukan gampang ya. Muda itu umurnya tuh masih muda gitu ya, Stars. Karena jauh sebelum Tokyo, Jepang itu punya beberapa pusat pemerintahan dan ibu kota dalam sejarahnya. Salah satu yang paling penting adalah Nara. Nah, ini nih di tahun 710 Heijō-kyō yang sekarang dikenal sebagai Nara. Jadi ibu kota permanen pertama Jepang dalam sistem ibu kota terpusat. Waduh, Kanara, ini jadi ibu kotanya si Jepang ya ternyata. Dan kemudian di tahun 794, pusat pemerintahan itu berpindah ke Heian-kyō yang sekarang dikenal sebagai Kyoto. Dan Kyoto kemudian jadi pusat kekaisaran Jepang selama lebih dari 1000 tahun. Wow, dari 794, 1000 tahun menjadi pusat kekaisaran Jepang ya, Stars. Terus baru di tahun 1868, era Meiji, pusat pemerintahan kekaisaran pindah ke Tokyo. Dan yang saat itu berubah dikenal sebagai era Edo ya, Stars. Jadi dibikin garis singkatnya, Nara, Kyoto, baru Tokyo. Nah gitu ya, Stars. Tapi sebelum Nara dan Kyoto, akar negara Jepang juga udah lebih berkembang jauh lebih awal ya. Dan kekuatan politik yang dikenal Yamato itu berkembang sekitar abad ketiga sampai keempat. Terus di salah satu fondasinya juga terbentuk negara Jepang kuno yang Stars. Jadi kalau hari ini kita ngebahas gitu kan ya, Jepang kembali membicarakan pusat pemerintahan alternatif, sebenarnya ada sesuatu yang menarik secara historisnya. Jepang udah berkali-kali mengalami perubahan pusat kekuasaan sepanjang sejarahnya. Bedanya, kalau dulu perpindahan pusat pemerintahan berkaitan dengan politik dan kekuasaan, sekarang konsep secondary capitalnya lebih kepada kesiapsiagaan dan ketahanan negara yang Stars.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Young Adult Youngsters Young Street Radio.

Podcasters, Feby udah nemenin kamu di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam alias 2 jam ya. Seru-seruan ngebahas hal-hal yang terupdate, ngebahas hal-hal yang menarik dari sisi budayanya, yang akhirnya kita punya insight baru tentang gimana sih Jepang itu sebenarnya berdiri gitu kan ya, Yalster, sebelum jauh Tokyo ini jadi pusat pemerintahannya gitu kan ya. Bahkan sekarang mau ada rencana ada secondary capital gitu. Seru banget ya ngebahas hal-hal yang menarik kayak gini, Yalster. Tapi gak kerasa udah 2 jam aja. Terima kasih Yalster udah nemenin Feby malam hari ini sambil dengerin playlist-playlist yang udah Feby siapin juga. Jadi buat kamu yang sedih karena udah usai, tenang, hari Senin kita jumpa lagi tentunya di program dan jam yang sama di J-Kpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita seru-seruan bareng seperti biasa ya, Youngsters. On the run, gue mau wajinkan ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao, annyeong, have a weekend.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Youngsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On BTS.

0: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temannya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: B. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
2: Makanya biasain buat self-service dong.
1: Lah kita kan udah bayar tax service, harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
2: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
3: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Audi Metal Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Bilal.

0: aku.
1: Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku sama Sal Sabil. Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on DJ Amber.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, tolong telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ

0: sakit banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Stand by, Avery. 9.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters. Dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2020. 26 ini.
1: DJ Highlight by DJ FM.